0: waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Ya, kita masih di Mercury Morning Show. Dan sahabat Mercury, jangan lewatkan, nanti saya akan kembali menghadirkan dialog ya bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan juga ada narasumber tamu nanti yang akan kita ajak untuk berdiskusi di talk show kita pagi hari ini ya. Dan itu nanti baru di titik 8. Sekarang masih 7 lewat 6 menit, bukan 6 lewat 7 menit ya. 7 lewat 6 menit, kita buka catatan informasi. Ada pernyataan menarik dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang kembali menegaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah mencantumkan ancaman hukuman berat bagi tokoh agama atau pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Belakangan kan ramai ini yang terakhir di Pati ya. Ya, pernyataan ini disampaikan Puan, diantaranya juga memang merespon kasus kekerasan seksual yang dilakukan pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah terhadap para santriwatinya. Terlaluan memang ini. Dan merujuk Undang-Undang TPKS, pelaku yang melakukan aksinya karena relasi kuasa bisa dijerat pidana tambahan 1/3 dari pidana maksimal. Dalam Undang-Undang TPKS, ancaman hukumannya itu ya memberikan garis bawah tebal kalau pelakunya itu adalah tokoh agama, pendidik, atau orang yang memiliki relasi khusus dengan korban. Puan karenanya, sahabat, saya kutip dari teman-teman CNN Indonesia, mendorong aparat penegak hukum segera menindak tegas pelaku-pelaku dalam kasus-kasus kekerasan seksual ini karena itu sangat merusak masa depan para korban yang notabene masih berusia anak-anak. Puan pun meyakini selaku pengasuh pondok pesantren, ini bicara soal yang Pati itu, pelaku dipastikan menggunakan kuasanya terhadap para korban. Masalahnya, dalam posisi itu, sistem kadang tidak mendukung korban untuk melapor. Selain itu, Puan juga mendorong perlindungan dan pemulihan terhadap para korban. Menurut dia, korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan kerahasiaan identitas. Sahabat, kasus yang ada di Pati itu terungkap setelah ada korban yang sudah lulus buka suara atas perlakuan tidak senonoh dari pelaku berinisial AS di tahun 2024. Dengan dampingan keluarga, dugaan kekerasan seksual itu lalu dilaporkan ke aparat pada September 2024 silam, tapi lebih dari setahun tidak ada kemajuan dalam proses ini. Sejumlah warga dan korban kemudian berdemonstrasi di depan Ponpes pada hari Sabtu 2 Mei, bertepatan dengan Hardiknas ini ya, Hari Pendidikan Nasional. Sehari kemudian, hari Minggu, kantor Kemenag Pati menyatakan Ponpes direkomendasikan ditutup sementara dan berpeluang ditutup permanen, seraya memberikan opsi bagi para santri dan santriwati yang ada. Polisi pun segera memanggil tersangka AS, ya, itu juga, dan AS dijadikan tersangka kemudian dalam kasus dugaan kekerasan seksual sejak 28 April. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Kabak Ops Polresta Pati AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata. Tapi intinya saya kembali menggarisbawahi ya apa yang disampaikan oleh Ketua DPR kita, bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tokoh agama, maupun juga orang yang punya relasi kuasa, itu ada hukuman tambahannya. Akankah ini kemudian membuat menjadi efek jera? Bagaimana kalau menurut Anda? Coba.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diaper.
4: Kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: I don't mind.
1: News on the spot.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifa menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Kofifa, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Kofifa juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan, serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer, serta AEGIS yang melahirkan ribuan inovasi guru pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Moment on this day.
3: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways, penerbangan 507, jurusan Abidjan, Douala, Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
2: Moment on this day.

0: Pukul 7 lewat 41 kita masih ada waktu untuk berbagi informasi sebelum nanti kita akan masuk di talk show Solusi SDM pukul 8 sampai 9 pagi. Sahabat Merkuri, Partai Persatuan Pembangunan P3 merespon positif ya usulan dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra terkait soal ambang batas parlemen disesuaikan dengan jumlah alat kelengkapan Dewan AKD di DPR. Kata juru bicara P3 Rusman Yakub, saya kutip dari teman-teman Kompas, saya kira menarik pernyataan dan usulan Pak Yusril. Dan seyogyanya pemikiran ini bisa dijadikan sebagai jalan tengah dari berbagai usulan dan alternatif yang selama ini mengemuka dan berkembang di publik. Rusman mengatakan P3 akan mengkaji usulan Yusril itu karena itu dinilai lebih logis untuk diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia ke depan. Diberitakan sebelumnya, sahabat, Yusril mengusulkan agar jumlah AKD atau alat kelengkapan dewan atau komisi di DPR itu dijadikan patokan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilihan umum. Usulan itu mendapat respon beragam dari partai-partai, tetapi hampir seluruh partai non-parlemen mendukung usulan itu. Bagaimana dengan partai-partai di parlemen yang memegang palu godamnya? Kita tunggu saja nanti bagaimana reaksinya. Ya, sekali lagi sahabat Merkuri, jangan lewatkan, nanti saya akan kembali menghadirkan dialog atau talk show Solusi SDM pukul 8 sampai 9 pagi, yang selain bisa Anda dengarkan melalui 96 FM, Anda juga bisa menontonnya melalui live streaming di www.mercuryfm.id. www.mercuryfm.id. Anda scroll nanti ke bawah ada visual radio. Nah, nanti Anda bisa menyaksikan, selain mendengar, Anda bisa menyaksikan juga berlangsungnya talk show itu di studio. Ya. Nanti sesaat lagi pukul 8 sampai 9 pagi.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: News on the spot. Tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah kota Surabaya kian terasa. Mantan wali kota Surabaya Tri Risma Hari mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat, terutama terkait dengan rencana penambahan utang daerah. Dalam peringatan Hari Buruh di kantor DPC PDIP Surabaya, Risma menyebut kondisi keuangan Pemkot tidak sedang baik-baik saja. Pendapatan menurun, sementara kebutuhan belanja untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur terus meningkat. Risma menegaskan, utang bukan solusi jangka pendek yang bisa diambil tanpa

0: perhitungan matang. Menurutnya, pinjaman hanya layak digunakan untuk program yang produktif dan mampu mengembalikan biaya.
1: Itu memang harusnya kita memilih program yang memang untuk kita akan dapat keuntungan dari situ, sehingga nanti bayar utangnya dan bunganya itu kita bisa bayar.
0: Sementara itu, Pemkot Surabaya mengakui anggaran mengalami penurunan lebih dari 1 triliun rupiah, dipicu turunnya dana transfer pusat dan dana bagi hasil cukai. Di tengah kondisi ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan program sosial atau mendorong pembangunan infrastruktur. Situasi ini menjadi ujian serius bagi Pemkot Surabaya untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kesehatan fiskal daerah. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways, penerbangan 507, jurusan Abidjan, Douala, Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Selamat pagi, apa kabar? Salam sehat buat semuanya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita memang dipaksa untuk berhenti ya. Kalau enggak nanti kita jalan terus untuk ngejar argo terus begitu. Begitu ya Bu Novi?
2: Iya betul Mas Ardi. Pagi-pagi udah disindir nih.
1: Loh enggak, saya cuma mengingatkan. By the way, terima kasih Bu Novi sudah hadir kembali.
2: Terima kasih Mas
1: Ardi. Kangen juga kalau kita enggak talk show ya.
2: Iya, sudah absen berapa kali, nanti saya kena merah.
1: Sehat Bu Novi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, seger banget kok karena kan sudah apa namanya?
2: Berhenti lama.
1: WFH. WFH cukup lama gitu. Tapi kita hari ini itu kita akan ngobrol sama anak muda lagi ya Bu Novi ya.
2: Iya, betul Mas.
1: Banyak lulusan, sedikit yang siap. Apa yang salah? Nah, ini pas banget kita ngobrol sama nama lengkapnya, koreksi nama Gabrina kalau saya salah menyebut. Gabrina Sakia Gaisani.
3: Oke, Pak, salah sebut. Zakiah harusnya.
1: Oh. Zakiah.
3: Heeh, Zakiah.
1: Oh ya, Gabrina Zakia Gaisani.
3: Betul.
1: Oke, SPSI dan sekarang ini sedang berkarir di PT Wismilak Inti Makmur di bidang rekrutmen eksekutif.
3: Betul, Bapak.
1: Tapi per Mei ini katanya pindah bagian ya?
3: Iya, betul. Saya pindah ke People and Culture kebetulan.
1: People and Culture. Oke, jadi kelilingnya lebih banyak nanti ya.
3: betul keliling Indonesia nih nanti.
1: Sampai Indonesia ya?
3: Iya, karena kita tersebar nih areanya Bapak Ibu di seluruh Indonesia.
1: Oke, kita kenalan dulu karena ini mungkin kali pertama kita ngobrol sama teman-teman Wismilak ya.
2: Iya. Kayaknya pernah tapi udah agak lama.
1: Udah lama banget ya. Iya. Oke, nah bisa cerita so far so good ya?
3: So far so good. Alhamdulillah Pak.
1: Wismilak ini yang membawai khusus rokok ya?
3: Betul.
1: Kalau holdingnya namanya apa?
3: PT Wismilak Inti Makmur Pak kita, namanya Wismilak Group.
1: Ini gitu. Di holding ya?
3: Iya.
1: Tapi Mbak Gebi itu lebih ke rokoknya atau ke seluruh holding?
3: Jadi kalau semisal di PT Wismilak Inti Makmur itu kita ada tiga, ada PT Gelora Jaya, pabriknya. Itu untuk pabrik,
1: terus untuk ada Gawi Jaya.
3: Ada Gawi Jaya itu distributor, terus ada Wim Filter, kita produksi filter.
2: Oh baru?
3: Enggak baru juga Bu, sudah cukup lama juga untuk Wim Filternya.
1: Kalau dirimu yang di mana Mbak Gepi?
3: Nah saya ada di Gelora Jaya, cuman penempatan head office Pak. Di Darmo, yang di Polisi Istimewa itu.
1: Tadi saya tanya yang seperti segel itu ya.
3: Aduh, itu kasus
2: jangan
3: lama.
2: Luka
1: lama. Gak apa-apa, itu kan bagian dari story ya. Kalau gak gitu gak ada
3: bener,
1: serunya.
3: Bener, di story.
1: Gak ada serunya kalau gak gitu. Oh, jadi di Gelora Jaya?
3: Betul.
1: Berarti rokok ya?
3: Rokoknya.
1: Rokoknya ya, oke. Sekarang ini kan yang lagi marak itu kan, bukan sekarang-sekarang aja, tapi belakangan ini kan soal rokok ilegal. Apa komentarnya teman-teman yang jualan rokok ini?
3: Aduh,
1: untuk itu.
3: Karena saya di bidang SDM, saya no comment dulu Pak untuk yang ilegal ya. Itu bukan kapasitas saya buat ngobrol nih kayaknya untuk yang gitu ya.
1: Takut-takut ya kalau
3: iya.
1: Iya, oke. Tapi so far so good, bisnis rokok so far so good.
3: So far so good untuk Wismilak Pak.
1: Ya.
2: Meskipun banyak larangan-larangan ya.
1: Meskipun banyak pembatasan-pembatasan.
2: Pembatasan lah istilahnya.
3: Karena kita comply juga dengan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah, kita comply. Jadi so far so good sih.
1: Okay lah. Wismilak dari tahun berapa ini? Sudah cukup lama ya?
3: Sudah cukup lama Pak, kita hampir 63 tahun.
1: 63 tahun.
3: 63 tahun.
1: Ya.
3: Berdiri sebagai perusahaan rokok nih di Indonesia.
1: Yang saya kenal di ini kan Pak Willy Wallace, di atasnya Pak Willy Wallace sudah ada ya ini ya.
3: Untuk sekarang
1: ayahnya Pak Willy Wallace ya yang mendirikan maksud saya.
3: Oh iya, betul.
1: Iya kan? Berarti yang sekarang anaknya Pak Ronald Wallace itu
3: Pak
1: ya.
3: Pak Ronald Wallace.
1: Itu sudah generasi ketiga. Baiklah kalau begitu kita balik ke laptop kita, Mbak Gebi. Hari ini kita Bu Novi kita mau ngobrol apa lagi? Mengingatkan anak-anak muda soal apa lagi nih?
2: Ini sih kemarin mau membahas tentang kalau kita ini kan seringkali mendengar Mas bahwa banyak perusahaan sulit cari karyawan, terus kemudian juga banyak orang yang sedang mencari kerja gitu kan. Nah ini sebenarnya karena apanya sih gitu. Meskipun ini sudah fenomena lama gitu, tapi mungkin kita perlu sekarang juga mau bahas lagi, mungkin ada hal-hal baru yang menjadi penyebab mengapa ini apa enggak bisa sinkron gitu, Mas. Seperti itu. Jadi kita mau ngobrol tentang itu.
1: Ya, berarti kita mulai saja dari perspektifnya begitu ya, dari dari sudut pandangnya Mbak Gaby sendiri sebagai rekrutmen eksekutif ya di PT Bismillah Kini Makmur. Menjawab Bu Novi tadi, apa Mbak yang menjadi penyebab? Kenapa seolah-olah kan sekarang ini banyak orang cari kerja gitu.
3: Betul.
1: Ya. Gampangnya ngomong ya, awamnya ya. Banyak orang cari kerja tapi perusahaan nyari pegawai kok susah ya.
2: Nyari yang baik.
1: Iya, nyari yang baik pastinya ya. Di mana letak ini ya?
3: Oke. Kalau kita ngomongin banyak yang cari kerja, perusahaan terus itu cari kok enggak dapet-dapet gitu ya, padahal yang ngelamar banyak. Kalau di pengalaman saya ini bukan karena mereka yang kurang pintar atau gimana ya, ada gap sebenarnya yang terjadi antara industri dan juga kita ngomong talent di sana adalah pasar ya, pasar yang ada di luar kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa khususnya fresh graduate ini kebanyakan masih pakai pola yang lama, pola-pola yang kuliah yang secara experience mereka itu harus ada yang namanya informasi dari dosen, harus ngapainnya, dikasih tahu arahannya. Sedangkan kalau misalnya di company ini kan kita menuntut untuk dia siap ya, inisiatif, proaktif. Nah, gapnya itu biasanya ada di sana, Bapak Ibu. Jadi kesiapan sih, kesiapan mental mereka yang masih belum sesiap itu yang dianggap rekruter saat interview kayak gitu. Jadi perlu nih adanya apa ya, terkait soft skill mereka, mulai dari komunikatif, mindset mereka untuk inisiatif cari tahu, proaktif kayak gitu, itu sih yang paling penting sih.
1: Ya, artinya apa namanya, kampus-kampus kita itu yang bukan yang apa tuh yang menyiapkan orang langsung ke vokasi, bukan ya. Yang reguler itu ya, fakultas yang reguler itu memang tidak menyiapkan orang untuk lulus langsung bekerja ya, menurut pengalamannya Mbak Gaby.
3: Betul, karena memang sistem pendidikan kita itu nggak banyak yang ngasih informasi ataupun pengalaman yang aplikatif di dunia kerja. Jadi aplikatifnya itu akan didapatkan dengan experience mereka ikut organisasi contohnya. Terus itu mereka ikut-ikut konferensi, nah atau pernah ikut magang, nah itu sih yang mungkin bisa membuat pengalaman mereka lebih siap untuk bekerja di industri kayak gitu. Jadi kalau misal saat kuliah tidak banyak experience di sana, agak cukup besar gapnya Bapak Ibu, sehingga nggak siapnya ritmenya mereka untuk masuk ke industri itu membuat mungkin mereka susah cari kerja.
1: Kalau di Bismillah sendiri, lulusan yang latar belakangnya pendidikan vokasi bisa diterima?
3: Bisa diterima Pak.
1: Bisa diterima ya. Dan itu pun menurut pengalaman Mbak Gaby juga kayaknya belum terlalu seperti yang diharapkan oleh perusahaan begitu ya?
3: Belum tentu sih Pak. Jadi kalau semisal yang kami terima pastinya udah sesuai dengan
1: kualifikasi. Dari rata-rata mereka.
3: Dari rata-rata. Jadi kalau misal dari rata-rata kita... dari pelamar ya Pak ya, kita biasanya hanya 12%-nya saja.
1: Oh, baru 12% ya.
3: Yang sesuai kualifikasi.
1: Dan kalau misalnya kemudian gitu, dikomparasikan antara yang lulusan reguler sama vokasi, sama-sama ini?
3: Betul.
1: Oh, pengalamannya 12%. Sama-sama ya?
3: Kebetulan saya nggak compare, tapi semua pelamar langsung. Semua pelamar gitu
1: itu 12%. Hanya 12%. Nah ini compare gini bagiannya MSC ini pasti punya data-data atau paling enggak mendengar keluhan dari kalau Bu Novi gimana pengalamannya?
2: Iya, jadi kalau saya ngelihatnya gini Mas, satu yang pertama itu sebenarnya tadi itu enggak sinkron itu bisa jadi dari resource-nya gitu. Jadi resource-nya ini lulusan sekolah yang menurut saya belum match dengan kebutuhan. Kalau kita bilang

0: apa ya, over
1: qualified.
0: Bukan overestimate. Jadi kita minta orang yang sebenarnya sudah siap kerja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi di satu sisi sebenarnya itu tadi, kita ini secara pengetahuan atau secara ini kita tahu bahwa lulusan perguruan tinggi itu enggak siap kerja seperti itu. Tapi itu tadi kita berharap bahwa ketika masuk dia bisa A B C D E F G kayak gitu.
1: Betul.
0: Itu sehingga itu tadi ketika nyari enggak dapat kayak gitu. Itu seringkali terjadi apa dialami oleh klien-klien kami. Jadi maunya bahwa kalau ini apa namanya, kalau dapat orang ya orang yang bisa macam-macam lah kayak gitu. Nah, sehingga padahal kadang kita harus ngelihat lagi ke kebutuhannya butuh setingkat itu enggak. Kalau enggak butuh sampai ke sana, ya yang kita cari adalah orang yang siap kerja, siap dilatih kayak gitu.
1: Betul.
0: Mas, dan itu harus dengan kesadaran teman-teman di rekruter bahwa karena adanya apa namanya sumber yang sudah didapat seperti ini, maka kemudian tadi harus ada program-program lanjutannya, misalnya onboardingnya, menyiapkan atasannya, kayak gitu.
1: Target kerjanya juga, kita udah setting di awal. Jadi ekspektasi atasan dan juga ekspektasi dari karyawan yang baru masuk itu udah benar-benar satu suara gitu ya, bahwa dia targetnya apa udah tahu gitu.
2: Dan hari ini sebenarnya diskusi kita lebih banyak untuk kebutuhan perusahaan mencari yang fresh graduate ya. Kita akan bicara soal itu, karena kalau yang yang kayak Mbak Gaby ini punya pengalaman di hijack. Itu sih udah pasti punya kualifikasi tertentu seperti yang diharapkan. Tapi Bu Novi, membenarkan Mbak Gaby soal vokasi, gak peduli vokasi, gak juga dari apa namanya,
0: lulusan
2: pendidikan
0: sarjana
2: reguler, sarjana reguler itu sama-sama. Kalau jawabannya, kalau Anies Baswedan kan 11 dari 100, kalau ini 12 dari 100, agak tinggi sedikit gitu. Ini kata Pilpres kemarin, Bu Novi berapa dari 100?
0: Gini, kalau vokasi menurut saya prosentasenya match dengan pekerjaan itu lebih besar dibandingkan dengan yang lulusan apa sarjana. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika direkrut dia sudah dengan recruiter sudah dengan sementara kalau sarjana ya itu tadi lebih banyak
2: ini lagi
0: ke
2: ya, lebih rendah lagi ya,
0: yang kayak gitu. Dan ukurannya itu yang dipakai beda. Anak yang magang itu dia sudah anak yang vokasi dia pasti pernah mengalami praktek kerja. Praktek kerja itu dia sudah masuk ke lingkungan kerja katakan minimal 6 bulan.
1: Betul.
0: Jadi di mana dia juga masuk sesuai dengan jam kerja, Mas, gitu. Terus kemudian dia harus, karena dia masuk di jam kerja dan dia menjadi bagian dari orang yang bekerja, maka juga harus ngikutin apa namanya? Ketentuan-ketentuan, aturan-aturan gitu. Ya ditegur, enggak ada apa namanya anak pupuk bawang di sana seperti itu. Meskipun ya kita tahu dengan cap bahwa ini anak magang, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang memang kita berharap bahwa dia tidak hanya sekedar latihan tok
2: di sini, karena
0: dia nanti diharapkan apa namanya lebih siap kerja dan syukur-syukur biasanya akan direkrut oleh perusahaan itu. Nah itu tadi kemungkinan menjadi lebih besar karena kalau cocok maka dia bisa direkrut.
2: Sementara
0: kalau yang tadi yang lulusan
2: harus memulai dari awal.
0: Dan saya nggak tahu apakah sekarang semuanya harus magang ya, wajib ya. Karena yang ada magang merdeka
2: atau paling
0: gak,
2: kalau yang di Wismila gimana menerima magang?
1: Nah kalau yang Wismila kita menerima magang Pak, kita open secara repetitif gitu ya untuk magang teman-teman untuk belajar bekerja di kami, bahkan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu kita open magang. Nah kalau misal tadi melihat perspektifnya Ibu ya, vokasi kan
2: saya potong, magangnya open magangnya itu kerjasama dengan kampus-kampus atau
0: buka umum gitu.
2: Mandiri gitu.
1: Oke, kita dua-duanya.
2: Oh, dua-duanya
1: bekerja sama dengan
2: ya?
1: Kampus dan juga mandiri.
2: Oke. Okay.
1: Mandiri kita juga open untuk yang mau penelitian. Tergantung penelitiannya apa, kalau misal kita open untuk diteliti tentang hal tersebut ya, itu kita bisa. Kayak gitu untuk di Wismila.
2: Oke. Saya balik ke Bu Novi lagi pertanyaan ya artinya kalau Mbak Avi bilang hanya 12% yang siap kerja, itu kan angka yang rendah sekali ya.
1: Betul.
2: Angka yang rendah sekali. Mungkin memang bisa pengecualian karena bisnisnya rokok begitu ya. Banyak orang mohon maaf bukan bermaksud apa-apa ya, tapi mungkin banyak orang yang aku nggak mau ngelamar itu di bisnis rokok misalnya kayak begitu, sehingga orang yang datang ke sana. Tapi kayaknya sih kalau sekelas Bismillah enggak ya?
1: Enggak.

0: Enggak ya, kalau iya, buka lamaran buka aja gitu buka. Ya. Banyak ya minatnya ya.
1: Banyak-banyak, bahkan belasan ribu, Pak. Apalagi yeah, kita yeah, di program yeah. manajemen trainee, wah itu banyak banget.
0: Iya, yeah, iya, yeah, manajemen yeah. trainee kita. Nah, saya bikin komentar dari Bu Novi tadi kan disampaikan mm-hmm. ada kebutuhan yang bukan kebutuhan, ada missing link antara industri dengan
2: lulusan.
0: Mm-hmm. Nah, kita pernah ngobrol juga dengan teman-teman dari Balai Latihan Kerja yang mencoba menjembatani. Tapi faktanya hari ini Mbak Gaby menyampaikan masih belum seperti itu ya. Memang benar seperti itu ya Bu Novi?
2: Bisa jadi seperti itu Mas gitu. Sebenarnya mungkin lebih tidak siap kerjanya itu gini. Lebih ke ini loh, ke behaviornya, ke perilakunya Mas. Jadi lebih ke sikapnya, betul. Kesiapan bekerjanya. Mungkin secara prakteknya, secara pengetahuannya mereka
0: sudah,
2: punya.
0: Sudah ini gitu. Ya.
2: Nah, okay, tapi okay, itu okay. tadi ketika kita menilai bahwa orang ini siap kerja atau enggak, sebenarnya ketika kerja benar-benar dia itu bukan hanya mengerjakan tetapi memastikan hasilnya benar gitu.
1: Betul.
2: Kan. Bukan hanya kemudian apa namanya disuruh-suruh tetapi dia juga harus berinisiatif.
1: Betul, yang betul, seperti betul, itu. Betul, betul, betul.
2: Ketika apa namanya mengerjakan pekerjaan itu memastikan kalau misalnya ada masalah mereka juga apa namanya bisa mencari problem kemampuan melakukan problem solvingnya ada
1: betul critical thinking seperti
2: adaptif yeah, kayak yeah, gitu yeah, mas yeah. jadi nggak siapnya itu lebih ke sana
0: lebih ke sananya ya. Ya dengan segala permasalahan soal ketidaksiapan tadi itu kalau misalnya ada pertanyaan mana yang menjadi masalah utama sistem pendidikannya kah atau ekspektasi industri yang belum sejalan atau terlalu tinggi dibandingkan yang lulusan yang ada. Menurut Anda gimana, Mbak?
1: Kalau menurut saya lebih ke ekspektasi industri juga sih, Pak, yang jadi permasalahan utama gitu ya. Karena kita nggak memungkiri kita di FMCG itu kan butuh cepet banget ya. Maksudnya fast moving consumer good itu mereka harus dituntut untuk punya resilience yang tinggi. Nah, kemampuan resilience ataupun ketahanan kerja dia itu kan kadangkala tidak bisa muncul ketika kuliah. Nah, sebenarnya untuk fresh graduate yang masuk di Wismilak mereka ketika masuk oke-oke ya. Nah, ketika probation nih 3 bulan ternyata gak nyaman, timbul stres, ternyata oh di FMCG ini secepat ini ya, oh ternyata targetnya setinggi ini ya, nah muncullah ekspektasi yang tidak sesuai antara fresh graduate yang sudah masuk nih, kaget di dunia kerja di FMCG ternyata sekompleks itu, kemudian akhirnya dia tidak tahan. Jadi resilience ya Bu ya, kemampuan resilience, apalagi Gen Z ini sering banget dinilai resilience ya, rendah nih gitu, nah itu kerasa. Di ekspektasi dari company gitu.
0: Gen Z itu menjadi langganan kita Mbak, tapi nanti belakangan aja.
1: Kebetulan saya Gen Z juga Pak.
0: Iya makanya nanti ngobrolin soal Gaby juga. Tapi untuk yang terakhir ada komen sebelum kita ke iklan?
2: Kalau tadi lebih ke ekspektasi apa industry. Perusahaan industry. Yang terlalu berlebih. Saya ngelihatnya juga sebenarnya ada kesadaran dari institusi pendidikan bahwa mereka apa ya tadi itu kan banyak ini dikritik bahwa oh ya nggak sesuai lulusannya nggak siap pakai lah seperti itu. Nah kekhawatiran itu sebenarnya yang kemudian seringkali jadi apa namanya diungkapkan itu sekarang ini sudah mulai banyak dijembatani gitu dan dijembatani dengan apa tadi itu bahwa pemerintah selalu bikin magang yang kemudian bisa dikonversi 20 SKS gitu seperti itu. Jadi kami juga sering menerima bahwa ada teman-teman magang dari berbagai universitas seperti itu. Terus kemudian ini tadi bahwa kalau kita membuka vokasi seperti itu, pendidikan vokasi, maka dipastikan bahwa orang yang akan magang di sebuah industri itu memastikan juga bahwa si penerima magang ini sudah punya kurikulum yang kemudian membuat anak yang magang ini bisa lebih cepat beradaptasi dan mengenal pekerjaannya dengan baik. Jadi seperti itu Mas. Jadi sampai harus membuat kurikulum, harus ada instruktur yang kemudian bisa menjadi orang yang akan ngajarin si anak-anak magang ini, kemudian menyiapkan materi-materinya apa saja sehingga kemudian menjadi lebih siap pakai gitu. Sudah ada kesadaran yang kemudian karena beberapa kali forumnya, bahkan forumnya ini yang di tingkat provinsi ada Mas, namanya TKDV, tim vokasi lah belakangnya seperti itu. Yang tingkat provinsi ada yang beberapa mungkin sebulanan yang lalu itu juga ada di dibentuk di kota madya,
0: kota
2: kabupaten seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi sudah ada itu tim yang kemudian berusaha menjembatani karena ya itu tadi keprihatinan bahwa meluluskan lulusan yang kemudian tidak siap dipakai gitu kan. Kasihan juga ini para lulusannya.
0: Betul. Ya, memang semua kerja barangkali sudah dilakukan tapi tidak bisa instan ya. Takes time lah untuk kita bisa melihat hasilnya. Nanti kita lanjutkan diskusinya, kita ke iklan dulu.
3: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.
4: Ketinggalan talkshow-nya Merkuri, simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh? Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, Bang.
9: Tijus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

0: Ya, Anda yang ingin tidak saja mendengarkan, Anda bisa mengikuti siaran langsung dari talkshow kami bertiga ini melalui live streaming di website ya, www atau www.mercuryfm.id. Tadi saya sudah sampaikan ke Mbak Gaby, sudah dikomunikasikan ke teman-teman di kantor, nah nggak kepingin dada-dada sama teman-teman di kantor.
1: Dada-dada. Ya, ini katanya udah ada yang live streaming di kantor nih, halo teman-teman aku.
0: Ya, gimana wajahku gitu ya? Masih kelihatan menarik kah? Bercanda-bercanda. Oke, kita balik ke laptop kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti talk show kita. Pasti, pasti bertahan sampai akhir ya, harus itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, saya ke Mbak Gaby kembali. Gap paling besar apa yang sering ditemui antara kemampuan kandidat dengan kebutuhan di dunia kerja? Gapnya yang paling jauh apa?
1: Oke, gap di sini yang menarik bukan

0: dari hard skill ya Pak ya, gapnya. Oh, okay. Kalau hard skill malah gak ada. Bahkan aku tadi udah bilang di depan, mereka tuh pinter-pinter.
1: Ya,
0: jadi hard ya. Skillnya itu gak apa-apa.
1: Aman ya?
0: Aman, honestly aman gitu ya. Masih bisa diajarin juga kalau misal hard skill. Tapi yang jadi sering jadi challenge itu adalah ketika ada gap di soft skill. Soft skillnya tadi yang paling pertama adalah adaptability-nya. Terus itu resiliensi, adaptif, resilience, ketahanan kerja, dan juga problem solving. Kayak gitu, jadi kemampuan tiga ini menjadi gap terbanyak sepengalaman saya sebagai recruiter, Pak. Karena soft skill kalau misalnya untuk fresh graduate kita kan ngukurnya potensi ya. Ini dia berpotensi tahan banting enggak gitu. Dia tahan pressure enggak gitu.
1: Jadi kalau kerja di Wismilek itu mesti dibanting-banting gitu.
0: Enggak, ya? itu bercanda. Enggak dibanting, kita enggak kasih RT. Tapi lagi-lagi FMCG ini kan fast moving customer good, pasti pressure-nya tinggi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Kalau semisal kita ngomongin rokok, rokok itu lebih cenderung yang dipikir utama loh sama orang-orang daripada nasi. Iya gak Pak? Setuju gak Pak? Iya kan? Jadinya secara fast movingnya akan lebih cepat gitu loh rokok.
1: Dan apa namanya, tingkat kompetisinya juga ketat banget ya?
0: Ketat banget, karena gak banyak kompetitor rokok ya. Sehingga posisi-posisi yang mengharuskan spesialis kita hanya bisa dapat dari antar industri rokok gitu loh.
2: Jadi hijack gitu ya?
0: Saling hijack satu sama lain.
1: Iya, pemainnya gak banyak tapi memang omsetnya gede karena itu tingkat kompetisinya luar biasa.
0: Luar
1: gitu
0: biasa.
1: Ya. Oke, saya ke Bu Novi. Selain berkomentar soal pertanyaan tadi itu, saya juga ingin menanyakan, nah kan kita ingin membekali paling tidak para orang tua yang mengikuti kita atau anak-anak Gen Z yang kebetulan mampir di diskusi kita ini dan pengen tahu sebenarnya kalau gitu sebenarnya apa kompetensi yang paling dibutuhkan gitu ya. Kalau kita bilang paling krusial terutama di awal karir agar kandidat itu benar-benar siap dan stand out begitu.
2: Tadi tiga hal yang disebutkan menurut saya oke. Dan juga yang penting lagi adalah bekerja di apa ya, dalam situasi yang ambiguity-nya tinggi.
0: Yes, betul.
2: Gitu, karena banyak hal yang kita ini apa namanya yang muncul di pekerjaan itu sangat dinamis seperti itu, Mas. Jadi kemampuan tadi itu ini tadi bekerja apa namanya menghadapi ketidakpastian, pressure, terus tadi itu adaptability, resilience seperti itu. Sama satu lagi menurut saya ini, Mas, apa ya? Disiplin gitu loh. Nah ini kan apa namanya, disiplin terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya apa ya, mengajarkan kita untuk kemudian itu tadi mengerjakan sesuatu sampai selesai gitu. Itu sesuatu yang mungkin tidak banyak sekarang seperti itu gitu. Jadi mungkin karena ini ya apa, sudah terpapar bahwa kalau kerja harus sesuai passion gitu ya. Passion itu apa toh ya? Passion itu sebenarnya juga bisa dibentuk gitu kan.
0: Betul.
2: Terus kalau mau kerja, nah ini tadi ini juga penting, Mas. Apa namanya, mindsetnya? Kalau saya mau apa namanya melamar kerja, jangan hanya melamar. Melamar kerja itu artinya cuma cari pekerjaan, cari gaji, cari pangkat seperti itu.
1: Tapi sebenarnya
2: apa yang kita bisa kontribusikan? Jadi memberikan apa value terhadap perusahaan, bukan dari sisi kita. Jadi ini kemampuan untuk melihat dari sisi perusahaan. Kalau saya dari sisi perusahaan, saya maunya orang yang seperti apa? Nah, itu kalau anak sekarang kan enggak gitu, Mas. Secara teori gitu. Harus yang seperti ini sehingga ini membuat itu tadi persepsi yang mungkin membuat tidak match karena kenyataannya di pekerjaan tidak seperti itu,
1: tidak seperti itu.
2: Jadi kemampuan apa namanya untuk tadi itu lebih melihat realitanya dibandingkan mereka hanya dengan asumsi apa namanya,
0: visionary capability.
2: Kapabilitas
0: berpikir visioner di depan
2: gitu. Padahal untuk bisa mendapatkan sesuatu yang layak dan bagus buat mereka, ya mereka harus berusaha, harus bekerja keras juga seperti itu.
1: Mbak Gaby, selama ini sebagai apa namanya rekrutmen eksekutif, Anda lebih banyak merekrut anak-anak Gen Z ya?
0: Yes, betul.
1: Kalau yang di umur di atas itu nggak pernah atau belum pernah atau tidak banyak?
0: Tidak banyak, karena untuk posisi yang di atas itu untuk level-level yang sudah senior ya Pak ya, seperti regional manager, terus itu GM. manager gitu. Itu yang bukan anak Gen Z. Kalau anak Gen Z lebih ke fresh graduate, manajemen trainee kita ngomongnya. Kita ada program S Alpha namanya. Jadi program manajemen trainee kita percepatan karir. Jadi nanti mereka akan kita kasih learning gitu ya untuk jadi supervisor yang nantinya harapannya dia juga bisa ngisi posisi manager. Jadi kita gak hanya rekrut untuk ngisi posisi kosong, tapi rekrut untuk posisi yang nanti kedepannya akan ada, posisi-posisi yang strategis.
1: Itu juga itu. Juga untuk anak-anak Gen Z?
0: Yes, anak fresh graduate, anak Gen Z kita open.
2: MT
0: management training.
2: Nyiapin untuk future leader.
0: Yes, future leader.
1: Nah, apa yang Anda dapatkan? Apakah semua dari awal sampai sekarang ini tadi itu semua gambaran dari anak-anak Gen Z? Soal ketidaksiapan, bukan masalah hard skill-nya tapi lebih ke soft skill-nya. Itu lebih ke anak-anak Gen Z ya?
0: Karena yang lulus tahun-tahun ini tuh masih Gen Z ya, belum Gen Alpha.
1: Gen Alpha.
0: Jadi ya betul Pak, itu permasalahan.
1: Tapi kan katanya dalam banyak diskusi kan kita selalu bilang bahwa anak-anak Gen Z itu gak mau micromanage. Karena secara inisiatif mereka oke. Nah kalau di pengalaman di Wismilak sendiri menurut Anda gimana Mbak?
0: Ya, untuk yang pengalaman di Wismilak kita punya pengalaman yang beragam-ragam ya. Anak Gen Z yang inisiatif, gak mau micromanage itu ada. Tapi juga ada juga yang tidak tahan atau tidak secara resilience, ternyata dia tidak begitu tahan dengan pressure, itu juga ada. Sehingga kalau kita ngomong generalisir, Gen Z ini gak resilience itu juga gak bisa sih. Semuanya gak mau micromanage itu juga gak bisa. Ada juga Gen Z yang butuh arahan. Jelas gitu, okay. Baru dia bisa kerja dengan enak kayak gitu. Kalau arahannya udah jelas, dia bisa kerja, bisa ngembangin. Ada juga Gen Z yang cuma dikasih arahan satu kali, dia udah bisa ngembangin kayak gitu. Nah itulah makanya pentingnya ada learning development di kantor. Jadi buat ngelihat potensi-potensi, karena kan setiap individu unik ya Bu ya. Unik, gak bisa digeneralisir gitu. Jadi karena individu itu unik, ya kita kasih program learning di dalam untuk lebih ngembangin potensi mereka gitu sih Pak.
1: Ya setelah mereka lolos melalui sejumlah seleksi begitu ya. Ya oke Bu Novi.
2: Oke, jadi jawab yang mana?
1: Jadi kalau soal Gen Z-nya tadi itu?
2: Oh, tentang Gen Z-nya. Kalau dari
1: mereka kan tidak mau micromanage. Kita sempat diskusi beberapa kali. Tapi kan Mbak Gaby tadi menyampaikan bahwa ternyata dalam banyak kesempatan itu ada mereka yang tidak proaktif, proaktifnya kurang. Padahal kan asumsi kita Gen Z itu karena gadget minded begitu ya, dia mau apa aja di genggaman tangannya dia gitu. Tapi ada yang kayak begitu.
2: Okay. Jadi gini, kalau tidak semua Gen Z punya karakter-karakter yang tadi itu melemahkan gitu. Karena ada juga memang pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh seperti itu Mas, butuh fleksibilitas, kemudian lebih ke output based seperti itu. Jadi tidak micromanage. Ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dan ya cocok untuk orang-orang tertentu. Tetapi kalau misalnya kita masuk ke sebuah sistem, apalagi kalau kita bicara ke manufaktur, termasuk juga manufaktur itu kan sesuatu yang sudah pakem Mas. Nah itu pasti gak bisa seperti itu. Mau gak mau pasti orang harus ngikutin aturan, report aja per berapa jam, QC, sampling. Betul. Yang seperti itu benar-benar sebuah sistem yang bukan micromanage ya, hanya untuk memastikan memang hasilnya harus sesuai. Termasuk kalau misalnya pun di pekerjaan yang kelihatannya fleksibel seperti misalnya sales itu pekerjaannya fleksibel, tetapi monitor terhadap pencapaian targetnya dia.
0: Wah, itu pressure-nya tinggi.
2: Itu betul. Dia kunjungan harus berapa hari ini, berapa call, terus visitnya, terus dia harus tandem sama supervisornya, terus harus
0: micromanage banget
2: yang gitu. Jadi kalau dia masuk ke itu sebenarnya yang dilihat bukan micromanage yang memang sistem untuk memastikan bahwa orang bisa mencapai kinerja yang diharapkan harusnya memang seperti itu gitu
1: ya,
2: Mas.
1: Ya. Dan hari ini kita belajar bahwa masing-masing industri itu punya stylenya sendiri-sendiri.
2: Betul.
1: Nah itu anak-anak Gen Z juga dengan stylenya tergantung dia mau masuk ke industri seperti apa. Kalau misalnya di Wismilak, di rokok, maka culture-nya kayak begini nih.
2: Betul.
1: Bisa gak mengikutinya. Betul. Kayak gitu ya. Itu yang menjadi catatan-catatan kita kayak begitu.

0: Dan ini ada yang menarik ini dari Bu Rindi ya. Mungkin ini bertanya untuk putranya, untuk industri rokok, berarti untuk Mbak Gaby ini. Apa yang penting dipersiapkan Gen Z agar siap bersaing di dunia kerja? Mungkin sebagian sudah kita diskusikan, tapi menjawab Bu Rindi apa?
1: Yang pertama adalah riset. Riset terlebih dahulu ya untuk para teman-teman atau calon pelamar, teman-teman Gen Z ini, riset industri yang mau dilamar. Kalau misalnya industri rokok, riset sedalam-dalamnya. Jadi cara kerja industri rokok itu gimana? Terus apa aja produknya? Kalau misal sudah menguasai tentang apa aja produknya, cara kerjanya kayak gimana, kan bisa bayangin tuh. Bayangin punya ekspektasi sehingga ketika interview terlihat siap.
0: Product knowledge itu wajib diketahui ya oleh oleh mereka yang mau masuk ke Bismillah ya, yang melamar ke Bismillah.
1: Karena
0: ya.
1: Apa itu penilaian plus karena kita melihatnya bahwa oh anak ini interest
2: serius
1: mau ngelamar di Bismillah kayak gitu. Nah interest itu kan pasti akan muncul curiosity ya Pak ya, ataupun kepo gitu kan. Kalau misal dia nggak interest, gimana mau kepo gitu ya kan? Nggak kenal maka nggak tayang kan kalau misal kita ngomong. Nah kalau kayak gitu udah mereka udah prepare, udah riset. Nah, maka akan enak nih ngobrolnya, akan nyambung karena misal nih dia jurusan teknik. Dia akan punya kapasitas untuk kalau misal teknik mesin, kalau di industri rokok itu mesinnya kayak gini loh. Jadi kalau semisal ada trouble, aku akan ini. Jadi ketika interview tuh enak ngobrolnya. Kan marketing, dia udah mikir nih, oh, aku itu kalau semisal di kuliah belajar jualan itu harus pakai metode 4P gitu. Nah, kalau misal di rokok apakah metode 4P ini digunakan ya? Riset-riset kayak gitu yang harus di-prepare Gen Z ataupun calon pelamar saat melamar di industri kayak gitu.
0: Terutama industri rokok ya.
1: Yes, industri rokok terutama harus tahu betul gitu. Jangan sampai ekspektasi teman-teman ketika melamar itu jauh berbeda dengan realita kayak gitu. Tapi kita sebagai recruiter akan selalu bilang kok realitanya di lapangan seperti apa pekerjaannya sebelum mereka tune in ke pekerjaan gitu.
0: Itu yang paling mendasar ya.
1: Iya.
0: Jadi itu Bu Rindi, lakukan riset dan melanjutkan Bu Rindi, saya juga ingin menanyakan ke Mbak Gaby, apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan kandidat sehingga kelihatannya di mata recruiter tuh, wah Ricky kasih ya Piki. Apa Mbak?
1: Ya, berarti kebalikannya, enggak riset.
0: Gitu ya?
1: Itu sering loh.
0: Kayak, sering ya?
1: Kamu ngelamarnya di posisi apa? Terus dia bingung, apa ya Bu ya, saya ngelamar banyak. Nah, itu kesalahan terbesar.
0: Itu wes.
1: Tebar jaring enggak apa-apa.
0: Masuk buku enteng-enteng ya.
2: Ini langsung bawah ini.
1: Jadi tebar jaring enggak apa-apa, tapi ketika once kita udah ngirim undangan interview, riset dong gitu. Riset. Kita sangat open loh. Kita juga kadang nanya ke kandidat, kamu ngelamar di mana aja? Posisinya udah nyampe ke tahap apa? Itu kita open gitu. Jadi kalau misal di awal enggak riset terus tuh bingung ditanyain, "Ah, apa ya Bu, kemarin saya lupa." Ah, itu udah
0: nilai negatif ya, bukan nilai plus, nilai negatif ya, gitu. Bu Novi sekarang.
2: Gini, mereka tidak siap dengan realita pekerjaan di lapangan yang itu tadi bahwa tidak sama seperti ketika kuliah. Kalau kuliah kan apa-apa dikasih dosen ya, benar salah kayak gitu ya. Nah, ketika kita mau ngelamar kerja itu sebenarnya yang itu habit atau kebiasaan hanya menerima, terus sesuatu ada pedomannya ini salah benar dan sebagainya, itu yang harus menurut saya harus dilepas dulu supaya apa? Supaya kemudian orang akan melihat bahwa banyak hal gini, recruiter itu kan nyari orang kan gini, kita itu kepingin cari orang yang tadi itu kadang-kadang over ekspektasi sampai kita itu nyari orang itu yang kemudian kita lihat bahwa dia punya kemampuan fleksibilitas yang bagus, punya kreativitas, pokoknya nggak biasa lah mas. Nah hal-hal yang seperti itu yang kemudian harus ditunjukkan gitu loh, bukan nunggu ditanya. Ini baru beberapa hari yang lalu saya wawancara itu tadi kebetulan dia fresh graduate gitu ya. Nah itu tadi saya bertanya satu pertanyaan, dia menjawab selesai, saya bertanya satu, dia selesai. Gitu. Jadi kok jadi kayak tanya jawab gitu ya, kayak takut-takut ngomong sama dosennya
1: kayak
2: padahal
1: yes no question ya Bu ya.
2: Padahal di pekerjaan enggak seperti itu gitu loh. Jadi harus kelihatan aktif, harus kelihatan kita ini punya semangat yang kayak gitu. Seperti itu sih.
1: Curious ya.
2: Betul, betul.
1: Kepo, gitu.
2: Gitu. Dan satu lagi kalau saya ngelihat tuh energinya gitu ya. Jadi energinya tuh ada gitu loh. Kadang kita tuh hanya ngelihat orang tuh yang ya

0: Jadi dia menjawab pertanyaan tetapi tidak kelihatan energinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Energinya itu dari apa ya, caranya menjawab ya, dari apa, ekspresi.
1: Wajah,
0: betul, seperti ya. Itu. Terus satu lagi kalau jalan gitu ya.
2: Oh, megal-megal gini.
0: Oh, yang enggak megal-megal.
1: Ini khusus yang interviewnya offline ya.
0: Iya, iya, kalau interviewnya offline kayak gitu.
2: Oh, jalan penting ya?
0: Oh iya, Mas, gitu. Oh.
1: Kelihatan kepercayaan dirinya,
0: kepercayaan diri sama energi.
2: Kalau saya
0: sekarang
2: mau
0: bisa, aduh,
2: jangan disuruh praktek saya. Kevin aja, Kevin.
1: Jadi praktek catwalk ini saya, Pak.
2: Iya. Oke.
0: Gitu, Mas.
2: Oh, jadi apa harus ada praktek-praktek seperti itu juga?
0: Iya, iya. Maksudnya ada sesuatu yang kemudian orang menangkap energinya itu positif gitu. Intinya kan gitu. Jadi kan ada orang yang baru bicara ngomong berapa, oh ya menyenangkan diajak ngomong, oh nyambung kayak gitulah. Terus apa? Nggak standar apa ya? Nggak standar. Maksudnya tidak rata-rata lah kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang beda kayak gitu.
2: Ya, sebelum ke iklan untuk dua narasumber pertanyaannya. Nah itu. Kalau untuk anak yang bawaannya memang ceria, ekstrovert gampang gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang kecenderungannya introvert, ketika dia melamar pekerjaan, bagaimana kalau enggak? Apakah kamu sudah makan? Sudah. Bagaimana menurut kamu ya? Menurut saya ini baik, Bu.
1: Antara introvert enggak sama enggak kurius, beda tipis ya jadinya itu, Pak ya. Iya. Kalau kayak gitu.
2: Bagaimana kita membekali anak-anak kita kalau memang bawaannya mungkin nggak terlalu, bukan selalu introvert, tapi dia memang
0: cekak aos gitu ya.
2: Iya.
0: Tahu nggak cekak aos?
2: Cekak aos.
1: Saya
2: tahu.
1: Kurang tahu itu apa artinya.
2: Ya, pendek singkat lah ya.
1: Oh, kalau di Gen Z namanya adalah dry text.
2: Dry text.
0: Iya.
1: Dry answer.
2: Bagaimana membuat anak-anak Gen Z itu wet text? Lawannya dry. Gimana kalau Mbak Devi, saran-sarannya, nasihatnya?
1: Sarannya adalah curious atau curious, kepo ya. Jadi biasakan untuk mencari tahu, ingin mengenal lebih dalam, ingin untuk tahu lebih jauh lagi tentang suatu hal. Jadi introvert ataupun extrovert itu bukan menjadi alasan. Orang introvert bisa aja banyak yang dia curahkan atau dia tanyakan kalau dia punya curiosity atau kekepoan lah intinya gitu tentang suatu topik. Itu sih yang harus diasah.
2: Dan dari situ kita punya nasihat juga untuk anak-anak yang mau masuk dunia kerja, nggak bisa enggak, kalian harus terlibat intens dengan industri yang akan kamu jalani begitu ya.
1: Betul.
2: Dengan begitu kan kepomu akan keluar,
1: betul.
2: Ya, curiosity-nya akan
1: curiosity-nya
2: jalan.
1: Gitu.
2: Kalau Bu Navi apa?
0: Gini, yang paling gampang meskipun orang itu pendiam, Mas,
2: ya.
0: Dia menyiapkan apa ya? list tentang prestasi yang pernah dia buat atau sesuatu yang pokoknya yang membuat legasinya dia
2: gitu ya.
0: Cerita success story paling nggak seperti itu, jadi
2: nyiapkan
0: success story gitu, karena ketika kita apa ditanya dan kemudian kita nggak, bukan orang yang pinter apa cari bahan-bahan omongan seperti itu, kalau kita bercerita tentang success story maka itu nilainya akan besar bagi recruiter, karena di sana recruiter bisa ngelihat bahwa oh anak ini pernah melakukan apa, dia sebagai apa, peran dia apa, dengan hasil seperti apa, mengatasi kesulitannya seperti apa, gitu perasaan dia ketika itu apa namanya bisa selesai achieve seperti itu seperti apa. Nah itu hal yang kemudian ditangkap oleh recruiter sebagai apa ya tadi itu, oh saya bisa melihat ada kontribusi, ada perilaku yang pernah dia tunjukkan yang diharapkan nanti akan muncul juga di tempat pekerjanya kayak gitu, Mas.
2: Oke, gitu. Baik, kita break dulu, kita ke iklan dulu.
3: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.
4: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.
6: Tadi kita mulainya agak sedikit lambat, jadi kita extend untuk menjawab Pak Edi dan Pak Rizal ya.
7: Okay.
6: Pak Edi dulu, betulkah rekrutmen pada perusahaan rokok sangat kompetitif? Banyak pelamar yang apply, tapi yang diterima hanya sedikit. Kenapa bisa begitu? Ya, karena memang nggak butuh banyak orang, Pak. Tapi nggak tahu, monggo silakan. Gimana faktanya?
7: Fakta di lapangan, kompetitifnya betul. Yang kedua adalah kita sekarang untuk pelamar kan sudah pakai website ya. Di mana website kita itu langsung bisa mereject kandidat yang secara kualifikasi tidak sesuai.
6: Oh gitu ya?
7: Atau okay. Saat kualifikasi mereka nggak sesuai, udah nggak bisa ngelihat lowongannya, kayak gitu. Jadi kenapa kok terlihat kompetitif? Ya karena memang sedari awal kita sudah sourcingnya kita perketat. Kayak gitu. Jadi kalau secara profiling tidak sesuai dengan kualifikasi dan juga job desk yang kita butuhkan, maka akan otomatis terreject. Maka untuk para pelamar jangan lupa lihat kualifikasinya dulu. Contoh, kita cari S1 teknik mesin, which is teknik elektro nggak bisa masuk dong, gitu.
6: Okay.
7: Jadi lamarlah sesuai dengan kualifikasi. Nanti okay. Kalau sudah sesuai, maka akan cenderung punya opportunity lebih besar untuk diterima.
6: Kalau gitu. Di Bismillah kebijakannya seperti itu ya?
7: Kebijakannya seperti
6: kalau
7: itu.
6: Kalau dulu kan orang kan lulusan apa aja ngelamar gitu ya, lulusan apa kerja di bank, apa. Kalau di Bismillah kebijakannya...
7: Tergantung posisi, Pak.
8: Iya, soalnya itu posisinya. Menghemat ya. Ini juga energinya ya, si
6: rekruter. Iya, iya. By system tapi ya, terrejectnya by system ya.
7: By system.
6: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu, Pak. Jadi kalau yang diterima sedikit ya sedikit banyak kan relatif ya. Cuman ya,
8: buat kita tuh biasanya kita mengistilahkannya tuh pelamar nekat gitu ya. Jadi maksudnya enggak memenuhi kualifikasi tapi dia coba-coba.
7: Betul, tebar jaring tadi, Pak.
6: Tebar jaring. Oke, okay. Kalau sekarang Bismillah sudah punya sistem untuk nge-cut orang-orang yang seperti itu supaya nggak take time, nggak wasting time gitu ya.
7: Betul.
6: Mudah-mudahan menjawab Pak Edi, silakan nanya langsung, nanya balik juga kalau masih ada yang kurang. Kalau kenapa bisa begitunya ya karena memang aturan perusahaannya begitu Pak.
8: Betul.
6: Gitu ya.
8: Iya. Karena perusahaan mencari kandidat yang qualified sesuai dengan kebutuhan.
7: Betul, balik lagi sesuai dengan kebutuhan.
6: Tapi sekompetitif apa?
7: Tadi Pak, saya bilang dari 100% pelamar gitu ya kita ngomongin. Kemarin kita baru present, kita dalam satu tahun di 2025 itu ada 200-an views dengan pelamarnya 23 ribuan di website kami. Dan yang sesuai kualifikasi hanya 12%. Itu belum yang di interview ya. 12% itu sesuai kualifikasi. Berarti yang di interview lebih kecil lagi. Itu data yang kemarin baru kita collect. Kalau misalnya untuk Bismillah.
6: 23.000 disaring jadi
7: 200. Iya.
6: 200 dulu ya, terus kemudian 12%. Tapi itu pun baru yang di interview.
8: baru yang lolos itu yang lolos administrasi aja.
6: Yang lolos administrasi aja.
8: Belum begitu, interview.
6: Bentur, belum interview. Jangan-jangan gak ada yang diterima ya.
8: Ya ada dong.
6: Ada.
8: Jadi sekompetitif itu.
6: Sekompetitif itu. Itu gambarannya Pak Edi. Bu Novi mau menambahkan soal kompetitif.
8: Ya sebenarnya kompetitif ini sudah sejak dulu ya gitu ya, sudah sejak dulu bahkan kalau misalnya kita pernah membantu rekrutmen, tapi itu juga sudah beberapa tahun yang lalu ya. Itu pelamar yang memasukkan lewat ini aplikasi online itu bisa sampai 40.000 gitu. Tapi kemudian yang diterima hanya sekitar 40 orang loh, kan 1 banding 1.000 mas. Kayak gitu. Jadi benar-benar itu tadi kompetisinya, apalagi kalau ini perusahaannya cukup besar, terus penempatannya di beberapa wilayah gitu ya, karena dia punya apa istilahnya unit-unit bisnis di sana, nggak bisa sampai segitu mas kayak gitu. Jadi ya itu tadi memastikan bahwa kita ini qualified sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau ya ini tadi supaya kemudian kita nggak harus melihat ke perusahaan yang hanya yang besar ya gitu ya, bahwa kita punya ekspektasi jadi perusahaan manapun sebenarnya itu adalah apa ya jembatan untuk kita bisa nantinya nggak tahu lewat 2 atau 3 kali karir itu bisa masuk di perusahaan yang kita inginkan kayak gitu mas. Jadi supaya kemudian itu tadi apa namanya masa tunggu dia menganggur itu atau tidak bekerjanya itu tidak terlalu lama, supaya dia lebih realistis kayak gitu loh. Dengan realistis di pekerjaan apapun seperti ini ya saya akan coba seperti itu, dan juga mungkin dengan toleransi bahwa saya tidak menerima gaji sesuai dengan yang sering ditulis-tulis lah, digembor-gemborkan, yang seperti itu.
6: Oke, Pak Rizal terima kasih juga sudah bergabung di diskusi kita pagi ini. Apakah posisi manajerial di Wismilak memang harus masuk ke program MT? Bagaimana dengan karyawan yang prestasi, apakah tidak memiliki peluang menduduki posisi manajerial itu?
7: Ini berarti yang ditanyakan karyawan internal ya yang berprestasi ya. Kalau semisal untuk manajerial tidak hanya kita buka untuk manajemen trainee, tapi untuk karyawan yang berprestasi juga sangat open kita.
6: Sangat open ya. Artinya career path itu ada.
7: Career path ada. Kita kolaborasi dengan tim OD untuk melihat learning path-nya mereka dan juga career path-nya mereka.
8: Ya kalau menurut saya ini kombinasi sih. Maksudnya tadi itu untuk posisi yang manajer apa yang tadi berprestasi itu adalah jalurnya adalah internal resource dari internal. Sementara ini yang MT adalah resource dari eksternal.
6: Tapi dua-duanya peluangnya sama.
8: Menurut saya begitu sih.
6: Tapi kebijakannya memang kalau di posisi-posisi tertentu di Wismilak itu siap untuk di pindah kemana-mana gitu ya?
7: Harus untuk pindah-pindah dulu.
6: Kecuali Gebi ya, Gebi karena apa namanya?
8: Udah ininya, diketok di HO aja.
6: Iya
8: gitu.
6: di head office.
8: Maka, tapi jalan-jalan.
6: Nah, saya mau ngomong itu. Kalau itu jalan-jalan. Dipindah kemana-mana, kalau Gebi siap nggak jalan-jalan kemana-mana?
8: Jalan-jalan kemana-mana.

0: Iya, playa. Ya, ya, ya. Bu Novi mau menambahkan enggak ya? Kalau untuk yang terakhir cukup ya. Oke, kita tutup dengan closing statement. Jika pertanyaan begini, jika ingin menjawab fenomena yang ada sekarang ini, apa mindset dan langkah konkret yang perlu dimiliki kandidat di awal karir? Sekaligus ini juga menjadi pesan penting ya untuk para orang tua yang mendengarkan kita, menonton kita ini, untuk bisa ngasih tahu putra-putrinya yang ingin masuk di dunia kerja, terutama di bidang industri rokok. Silakan Mbak Gaby.
1: Closing statement saya mungkin keinginan untuk cari tahu lebih dalam. Kemudian saya biasanya ngomong ini ke teman-teman. Karir pertamamu itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Jadi berkarirlah, jangan pilih-pilih karir dulu di awal, tapi coba dulu, nanti karir akan ngikutin kamu. Gitu loh. Nanti mimpimu akan mengikuti kok kalau semisal kamu sudah nerima karir awalmu gitu. Itu sih Pak, itu selalu saya infokan ke fresh graduate, jangan pilih-pilih dulu. Kalau masih awal, kerja dulu, cari pengalaman dulu baru nanti kamu bisa pilih industri mana atau tempat mana yang kamu paling nyaman.
0: Itu gitu. Ada di buku Dari Air Pindah ke Rokok.
1: Wah, ini nyindir saya ini.
0: Bukan dari Jokowi air, white paper,
1: pindah
0: bukan.
1: Ke rokok.
0: Bukan Jokowi white paper, bukan, bukan. Bu Novi closing statement ya. Kalau yang Mbak Gaby kan untuk yang rokok, Bu Novi mungkin lebih umum.
2: Iya, kalau gitu. Saya itu tadi ketika Anda interview, berpikirlah bahwa Anda akan memberikan value added gitu, bukan hanya untuk ngelamar kerja. Dan juga kalau nanti kalau sudah diterima, maka belajarlah lebih cepat dari yang lainnya. Gitu.
0: Belajar lebih cepat dari yang lain ya.
2: Gitu, harus belajar cepat ya, gitu ya, supaya ya. Kemudian segera dilihat, segera terlihat. Oh ya, seperti itu. Dan kalau misalnya diberi tugas yang sulit-sulit, ya terima saja karena itu adalah bagian yang apa namanya? Membedakan kita dengan yang lainnya.
0: Iya, iya, iya, karena antusiasme itu tidak identik dengan cerewet ya. Karena orang cerewet kan otomatis ekstrovert ya. Tapi yang kalau aku introvert gimana? Enggak ada alasan, karena antusiasme itu bagi siapapun sama, tetap akan ya, kelihatan betul, antusias betul. Kalau kita antusias, betul.
2: Iya, Mas. Betul,
0: gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Terima kasih loh Mbak Gaby, banyak terima belajar saya
1: juga,
0: dari
1: Bapak, ini. Bapak, Ibu saya juga banyak insight dan belajar ini.
0: Ya, dari Bu Novi ya.
1: Betul, oh, Bapak juga.
0: Kita. Oh, ini junjungan kita luar biasa. Oke, oke. Bu Novi, ada catatan-catatan MSI?
2: Ya Gaspol. Kalau pelatihan dan sertifikasi itu ada nanti di 23 Mei AI untuk proses data dan juga manajemen SDM, lalu ini yang ber-BNSP ya. 30 Mei nanti sekretaris dan administrasi, kemudian di Juni nanti kita ada buka lagi kelas K3. Selain itu ya yang reguler-reguler kita menerima untuk tes psikologi, untuk assessment seperti itu, dan juga beberapa project OD yang apa dibutuhkan oleh perusahaan.
0: Ya, nomor gitu. Teleponnya masih tetap sama ya.
2: 0811 340 5557.
0: Oke, okay, baik. Matur nuwun Mbak Gaby, Mbak Gaby Gabrina ya, dari Wismilak Inti Makmur Rekrutmen Eksekutif PT Wismilak Inti Makmur. Mbak Gaby sehat-sehat terus ya.
1: Sehat-sehat juga untuk Bapak dan Ibu.
0: Lancar karirnya.
1: Amin.
0: Sukses
1: amin.
0: Juga untuk ya karir yang lainnya gitu.
1: Sukses
0: ya.
1: Sukses juga untuk Mercury.
0: Amin, amin.
1: Amin. Terima kasih sudah ya. Mengundang saya Bapak Ibu.
0: Sama-sama. Bu Novi terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mas Aldi.
0: Minggu depan kita break. Nanti alasannya saya sampaikan ke Mbak Gaby. Tapi kita kasih tahu minggu depan kita mesti break satu ya.
2: Okay.
0: Saya izin minggu depan kita break.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, sampai ketemu 2 minggu dari sekarang sahabat Mercury. Saya Aldi mewakili para narasumber. Kita selesai di sini untuk talk show Solusi STM. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Terima kasih sudah mengikuti Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajak. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena

0: Karena faktor iklim tropis di Indonesia, bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat, sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96. It's been a long time, long time.

0: Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: stand in love, don't fall in love.
1: News on the spot.
2: Ketegangan terjadi di Kompleks Balai Pemuda pada Senin pagi. Satpol PP Kota Surabaya melakukan pengosongan paksa Gedung Dewan Kesenian Surabaya atau DKS yang selama ini menjadi ruang aktivitas para seniman. Petugas memindahkan berbagai inventaris kesenian termasuk perangkat gamelan dan menempelkan stiker pelanggaran di pintu gedung sebagai tanda pengawasan pemerintah kota. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Ahmad Zaini, menyebut langkah ini dilakukan untuk menertibkan pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum memiliki dasar administrasi yang jelas. Kedepan, pengelolaan gedung akan diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan tetap bisa digunakan publik melalui prosedur resmi. Namun langkah ini mendapatkan penolakan keras dari para seniman. Mereka memilih bertahan di area gedung dan menilai pengosongan dilakukan secara sepihak. Ketua DKS Krisman Hadi bahkan menyebut tindakan itu cacat prosedur dan berencana menempuh jalur hukum. Hingga kini, gedung DKS masih dalam pengawasan Pemkot Surabaya, sementara para seniman tetap berkumpul di Balai Pemuda memperjuangkan ruang ekspresi yang mereka anggap sebagai bagian penting dari kehidupan budaya kota. News on the spot.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: perjalanan Transkota hadir menemani Anda ya. Sahabat, di sesi yang pertama ini jadi tetap stay tune di 96 FM.
1: Gubernur Jawa Timur mengatakan ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota, 96 FM Merkuri, Surabaya.
3: Galeri peristiwa kota terkini, hanya ada di sini.
4: Lintas Kota, 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Lintas Kota 96 ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, selama musim hujan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri serta lingkungan sekitar. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan supaya tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Di antaranya adalah sering mencuci tangan secara teratur di air mengalir dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand scrub. Kemudian konsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta tetap aktif terutama berolahraga secara rutin, dan yang terpenting adalah istirahat yang cukup.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman Charnay kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charnay bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat, kenaikan harga BBM membuat harga bangunan ikut melejit. Sebab biaya angkut atau pengiriman bahan bangunan juga mengalami kenaikan yang ujungnya berpengaruh ke harga barang. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Bahan Bangunan Indonesia, Gomas Harun, mengatakan kenaikan harga bangunan ditaksir mencapai sekitar 15% hingga 20%. Gomas mengaku asosiasi telah menerima banyak keluhan dari pemasok imbas kenaikan harga bahan bangunan akhir-akhir ini. Tapi tidak ada yang bisa mengubah keadaan jika penyebabnya tidak kunjung diatasi.
0: Mercury News.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DPRD Kota Surabaya bergerak cepat mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah surat resmi keputusan dari Gubernur Jawa Timur resmi terbit. Saifuddin Zuhri dari fraksi PDIP dipastikan akan dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya menggantikan almarhum Adi Sutarwiono. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bachtiar Rifai, mengatakan penjadwalan pelantikan dilakukan hanya dalam hitungan jam setelah SK diterima. Rapat Badan Musyawarah langsung digelar dan menyepakati pelantikan pada Rabu 6 Mei 2026 pukul 10 pagi.
1: Kami menerima SK dari Gubernur terkait dengan Ketua DPRD yang mana sudah terbit SK-nya, dan alhamdulillah tadi jam 12 pimpinan Banmus dan para anggota Banmus mengagendakan untuk dilakukan pelantikan pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD. Insya Allah akan kita laksanakan hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 insya Allah jam 10.
0: Prosesi pengambilan sumpah rencananya akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam rapat paripurna itu, DPRD juga akan menggelar dua agenda sekaligus, yaitu pelantikan Ketua DPRD yang baru serta penetapan penempatan Anas Karno dalam alat kelengkapan Dewan. Langkah cepat ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja DPRD Surabaya agar tetap berjalan optimal tanpa kekosongan kepemimpinan. Publik ini menanti arah kepemimpinan Saifuddin Zuhri dalam melanjutkan estafet di kursi Ketua DPRD Surabaya. News on the spot.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur.

0: Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam penanganan bencana, siap untuk selamat.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
2: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan Epak Mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
0: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: News on the Spot.
1: Ketegangan terjadi di Kompleks Balai Pemuda pada Senin pagi. Satpol PP Kota Surabaya melakukan pengosongan paksa Gedung Dewan Kesenian Surabaya atau DKS yang selama ini menjadi ruang aktivitas para seniman. Petugas memindahkan berbagai inventaris kesenian termasuk perangkat gamelan dan menempelkan stiker pelanggaran di pintu gedung sebagai tanda pengawasan pemerintah kota. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Ahmad Zaini, menyebut langkah ini dilakukan untuk menertibkan pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum memiliki dasar administrasi yang jelas. Kedepan, pengelolaan gedung akan diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan tetap bisa digunakan publik melalui prosedur resmi. Namun langkah ini mendapatkan penolakan keras dari para seniman. Mereka memilih bertahan di area gedung dan menilai pengosongan dilakukan secara sepihak. Ketua DKS Krisman Hadi bahkan menyebut tindakan itu cacat prosedur dan berencana menempuh jalur hukum. Hingga kini, gedung DKS masih dalam pengawasan Pemkot Surabaya, sementara para seniman tetap berkumpul di Balai Pemuda memperjuangkan ruang ekspresi yang mereka anggap sebagai bagian penting dari kehidupan budaya kota. News on the Spot.

0: also, I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari, yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
2: Inspirasi Sehat 96.

Mercury News. Sahabat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Indonesia bersama tim ahli telah memeriksa dosen yang menjadi korban dalam kasus chat mesum mahasiswa Fakultas Hukum. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro mengatakan, Satgas telah melakukan pemeriksaan pada 7 korban dari unsur mahasiswa dan 8 korban dari unsur dosen serta 1 orang saksi. Pemeriksaan juga telah dilakukan pada 16 pihak terlapor. Selanjutnya, agenda penanganan akan difokuskan pada pemeriksaan tambahan pada korban dari unsur mahasiswa dan saksi lainnya yang belum dimintai keterangan. Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sahabat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
2: Dan juga saya, Sabrina.
1: Dari
2: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways, penerbangan 507, jurusan Abidjan, Douala, Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: News on the Spot.
1: DPRD Kota Surabaya bergerak cepat mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah surat resmi keputusan dari Gubernur Jawa Timur resmi terbit. Saifuddin Zuhri dari fraksi PDIP dipastikan akan dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya menggantikan almarhum Adi Sutarwiono. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bachtiar Rifai, mengatakan penjadwalan pelantikan dilakukan hanya dalam hitungan jam setelah SK diterima. Rapat Badan Musyawarah langsung digelar dan menyepakati pelantikan pada Rabu 6 Mei 2026 pukul 10 pagi.
2: Kami menerima SK dari Gubernur terkait dengan Ketua DPRD yang mana sudah terbit SK-nya dan alhamdulillah tadi jam 12 pimpinan Banmus dan para anggota Banmus mengagendakan untuk dilakukan pelantikan pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD. Insya Allah akan kita laksanakan hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 insya Allah jam 10.
1: Prosesi pengambilan sumpah rencananya akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam rapat paripurna itu, DPRD juga akan menggelar dua agenda sekaligus, yaitu pelantikan Ketua DPRD yang baru serta penetapan penempatan Anas Karno dalam alat kelengkapan dewan. Langkah cepat ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja DPRD Surabaya agar tetap berjalan optimal tanpa kekosongan kepemimpinan. Publik ini menanti arah kepemimpinan Saifuddin Zuhri dalam melanjutkan estafet di kursi Ketua DPRD Surabaya. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: broke high school kids.
1: Mercury News.
2: Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sumber pembiayaan gaji 30.000 manajer koperasi desa atau Kopdes Merah Putih berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap dan bukan dari tambahan anggaran baru. Menurut Purbaya, dana tersebut akan digunakan dalam jangka waktu terbatas, yaitu sekitar 2 tahun ke depan. Sementara, Purbaya menyinggung lemahnya pelapon internal yang membuat dirinya tidak mengetahui perkembangan gaji manajer Kopdes Merah Putih sejak awal. Sedangkan terkait status kepegawaian para manajer Kopdes Merah Putih, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti apakah mereka akan berada di bawah BUMN atau dialihkan ke Kementerian Koperasi.
1: Mercury News.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
11: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya. Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: like and share fanpage Radio Mercury Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangin menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas akhirnya buka suara soal sumber dana pembayaran gaji 30.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih yang masih menjadi tanda tanya sejak rekrutmen dibuka pemerintah. Zulhas memastikan pembayaran gaji manajer Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun sumber dana finalnya masih disiapkan pemerintah. Melansir CNN, sahabat, pernyataan ini menjadi penjelasan pertama dari pemerintah mengenai pihak yang akan menyalurkan gaji para manajer Kopdes Merah Putih. Setelah sebelumnya muncul pertanyaan, apakah pembiayaan gajinya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, dana desa, atau skema bisnis koperasi itu sendiri. Sejauh ini pemerintah memang belum mengumumkan besaran gaji maupun formula pembiayaan rinci. Namun Zulkifli Hasan Zulhas memberi sinyal, detail tersebut masih di tahap finalisasi dan akan diumumkan bersama Kementerian Keuangan.
0: Mercury News.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: DPRD Kota Surabaya bergerak cepat mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah surat resmi keputusan dari Gubernur Jawa Timur resmi terbit. Saifuddin Zuhri dari fraksi PDIP dipastikan akan dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya menggantikan almarhum Adi Sutarwiono. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bachtiar Rifai, mengatakan penjadwalan pelantikan dilakukan hanya dalam hitungan jam setelah SK diterima. Rapat Badan Musyawarah langsung digelar dan menyepakati pelantikan pada Rabu 6 Mei 2026 pukul 10 pagi.
2: Kami menerima SK dari Gubernur terkait dengan Ketua DPRD yang mana sudah terbit SK-nya dan alhamdulillah tadi jam 12 pimpinan Banmus dan para anggota Banmus mengagendakan untuk dilakukan pelantikan pengucapan resmi jabatan Ketua DPRD. Insya Allah akan kita laksanakan hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 insya Allah jam 10.
1: Prosesi pengambilan sumpah rencananya akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam rapat paripurna itu, DPRD juga akan menggelar dua agenda sekaligus, yaitu pelantikan Ketua DPRD yang baru serta penetapan penempatan Anas Karno dalam alat kelengkapan Dewan. Langkah cepat ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja DPRD Surabaya agar tetap berjalan optimal tanpa kekosongan kepemimpinan. Publik ini menanti arah kepemimpinan Saifuddin Zuhri dalam melanjutkan estafet di kursi Ketua DPRD Surabaya. News on the Spot.
3: Were you trying to get crazy with this scene? Don't you know I'm loco?

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu, kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah 1. Jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan. Maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat, dan selamat siang perjalanan lintas kota di Selasa, sahabat, di 5 Mei 2026 ini hadir kembali menemani Anda. Bersama dengan saya Antel Lestari yang akan menemani Anda, sahabat, dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. Stay tune bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun melalui websitenya Mercury di www.mercuryfm.id.

0: Mercury News.
1: Sahabat fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak usul Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra agar ambang batas parlemen di RUU Pemilu disesuaikan dengan jumlah komisi di DPR. Anggota fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah menilai jika ambang batas parlemen hanya didasarkan pada jumlah komisi sebanyak 13, fraksi tak akan memenuhi prinsip keterwakilan dalam pengambilan keputusan di DPR. Menurut Said, sahabat pihaknya sejak awal mengusulkan agar minimal jumlah kursi setiap fraksi atau partai di DPR adalah 2 kali dari jumlah AKD atau 38 kursi jika disesuaikan dengan jumlah AKD di DPR saat ini. Karena itu, Said Abdullah mengusulkan agar ambang batas parlemen yang masuk dalam salah satu isu revisi Undang-Undang Pemilu sebesar 5,5-6%. Sahabat, merujuk Undang-Undang Pemilu saat ini angka ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun MK melalui amar putusannya telah meminta agar angka itu kembali dikaji DPR. Sementara Yusril dalam usulannya juga ingin agar partai-partai yang tidak memenuhi 13 jumlah komisi di DPR bisa membentuk fraksi gabungan atau bergabung dengan fraksi besar. Menurut Yusril, ketentuan itu agar tidak ada suara masyarakat di pemilu yang terbuang.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

96 FM Merkuri, sahabat, di tengah percepatan digitalisasi sistem parkir di kota Surabaya, persoalan klasik, sahabat, ini justru masih muncul di lapangan. Sejumlah juru parkir atau jukir ini di kawasan tepi jalan umum, khususnya di pusat-pusat ekonomi, dilaporkan belum menerima bagi hasil dari transaksi non-tunai secara tepat waktu. Dan kondisi ini membuat sebagian juru parkir memilih kembali menerima pembayaran tunai dari para pengguna jasa parkir, sahabat. Sorotan terkait dengan skema bagi hasil ini mengemuka seiring kebijakan Dinas Perhubungan Surabaya yang menetapkan komposisi pembagian 60-40 untuk juru parkir atau jukir. Dan secara sistem, Dinas Perhubungan memastikan seluruh transaksi non-tunai tercatat dan dikelola secara transparan. Tapi dalam prakteknya masih ada kendala pada kecepatan pencairan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, menjelaskan bahwa setiap transaksi yang masuk itu akan langsung terdata berdasarkan lokasi juru parkir. Dan dana itu kemudian dikirim ke rekening masing-masing juru parkir sesuai dengan data yang sudah terverifikasi, sahabat. Tapi meskipun begitu, pihaknya mengakui adanya jeda waktu dalam proses pencairan yang bisa melampaui 1x24 jam. Menurut pihaknya, hal ini terjadi dikarenakan proses verifikasi yang dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan distribusi. Dan keterlambatan ini, sahabat, tentunya menjadi catatan penting terutama bagi para juru parkir yang menggantungkan penghasilan harian. Di lapangan, kondisi ini memicu ketidakpercayaan terhadap sistem non-tunai sehingga sebagian para juru parkir ini kembali memilih transaksi tunai demi memastikan pendapatan yang bisa langsung diterima. Dan Dinas Perhubungan sendiri menilai keluhan itu sebagai bagian dari masa transisi menuju sistem digital yang lebih tertib. Sebagai langkah penyeimbang, Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga mulai menerapkan skema insentif bagi para juru parkir yang aktif mendukung transaksi non-tunai. Bentuknya beragam, sahabat. Mulai dari uang pembinaan, bingkisan, hingga sertifikat penghargaan. Ya,

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
9: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang.

0: gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada tiga hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam penanganan bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
2: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan Epak Mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: news on the spot.
1: Ketegangan terjadi di Kompleks Balai Pemuda pada Senin pagi. Satpol PP Kota Surabaya melakukan pengosongan paksa Gedung Dewan Kesenian Surabaya atau DKS yang selama ini menjadi ruang aktivitas para seniman. Petugas memindahkan berbagai inventaris kesenian termasuk perangkat gamelan dan menempelkan stiker pelanggaran di pintu gedung sebagai tanda pengawasan pemerintah kota. Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Ahmad Saini, menyebut langkah ini dilakukan untuk menertibkan pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum memiliki dasar administrasi yang jelas. Kedepan, pengelolaan gedung akan diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan tetap bisa digunakan publik melalui prosedur resmi. Namun langkah ini mendapatkan penolakan keras dari para seniman. Mereka memilih bertahan di area gedung dan menilai pengosongan dilakukan secara sepihak. Ketua DKS Krisman Hadi bahkan menyebut tindakan itu cacat prosedur dan berencana menempuh jalur hukum. Hingga kini, gedung DKS masih dalam pengawasan Pemkot Surabaya, sementara para seniman tetap berkumpul di Balai Pemuda memperjuangkan ruang ekspresi yang mereka anggap sebagai bagian penting dari kehidupan budaya kota. News on the spot.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Merkuri, sahabat kepala kantor staf kepresidenan KSP, Dudung Abdurrahman menerima wakil ketua KPK Agus Joko Pramono di kantornya untuk membahas peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Di mana dalam pertemuan itu disoroti potensi ketimpangan pada program makan bergizi gratis atau MBG. Dudung menjelaskan pertemuan itu berfokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Disebut bahwa sejumlah lembaga sudah terlibat dalam pelaksanaan strategi tersebut, seperti ada Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, serta Kementerian Pan-RB. Dudung juga menegaskan, sahabat, bahwa isu program MBG menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi tersebut. Karena menurut Dudung ada indikasi ketimpangan yang perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Dan Dudung juga menyatakan pihaknya ini akan melakukan inspeksi secara langsung ke lapangan bersama dengan tim lintas kementerian untuk memastikan kebenaran laporan yang diterima. Jika ditemukan pelanggaran, maka pihaknya tidak akan ragu untuk mengungkapkannya kepada publik. Dikatakan juga bahwa laporan pelaksanaan strategi pencegahan korupsi biasanya itu disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 kali dalam setahun. Tapi pihaknya meyakini Presiden memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi sehingga pelaporan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Dan Dudu juga menekankan, sahabat, pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama karena menyangkut dana publik. Ya, dan hasil temuan di lapangan nantinya ini akan disampaikan juga kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan dalam memperkuat pencegahan, pihaknya menegaskan bahwa fokus utama saat ini itu adalah memperbaiki tata kelola governance yang masih memiliki sejumlah celah. Dan pihaknya akan terus meninjau berbagai aspek, terutama pada sistem yang selama ini dinilai belum berjalan dengan optimal. Dan sejumlah rekomendasi perbaikan pun sudah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN, dan saat ini langkah selanjutnya bergantung pada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut untuk memastikan bahwa sistem yang lebih efektif dan akuntabel untuk kedepannya, ya, demi keberlangsungan program nasional makan bergizi gratis, sahabat.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2 banding 3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4 banding 5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menyampaikan tiga alasan dalam mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita. Saat ini HET minyak kita Rp15.700 per liter. Budi mengatakan wacana kenaikan harga minyak kita dipicu meningkatnya harga minyak sawit atau crude palm oil CPO dan naiknya biaya produksi minyak goreng. Selain itu, Budi Santoso mengatakan HET minyak kita tak pernah naik sejak 2024. Budi juga membantah kenaikan harga minyak kita karena adanya program mandatory B50 yang rencananya diterapkan pertengahan tahun ini.
0: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya.

0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang

0: pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk 20% merupakan langkah yang signifikan untuk mengurangi beban petani. Menurut anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ro'aitu Nafif Laha, langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian di tengah kenaikan harga pupuk global, terutama dalam menciptakan ketahanan pangan. Ini menurutnya menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional meski pasokan global terganggu akibat krisis geopolitik. Menurut politisi Partai Gerindra ini, dampak lainnya dengan kebijakan ini juga akan berkontribusi pada rekor cadangan beras nasional yang melampaui 5 juta ton tertinggi dalam sejarah. Sedangkan untuk petani lanjutnya, petani dapat menekan modal produksi di saat harga pupuk dunia melonjak hingga lebih dari 40%. Dan tentunya ini bisa menjadi bantalan bagi petani lokal agar tetap bisa berproduksi secara

secara kompetitif dibandingkan petani di negara tetangga. Seperti diketahui, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang meningkat lebih dari 40% akibat gangguan pasokan global. Keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang telah mengantisipasi potensi krisis pupuk global sejak dini. Penurunan harga pupuk subsidi mencakup berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, dan ZA. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya tanam petani pada musim tanam 2026 agar tetap optimal meski terjadi tekanan global. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah struktural dengan memangkas relasi distribusi pupuk melalui instruksi Presiden. Kebijakan ini mempercepat alur distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways penerbangan 507 jurusan Abidjan Douala Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Seuntung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya

0: Ganti es tehmu dengan Tijos.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijos!
1: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijos.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Percaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Anda masih di Lintas Kota. 96 FM Merkuri.

Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways, penerbangan 507 jurusan Abidjan Douala Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: lives on the spot.
1: Tingginya gaji, take-home pay, atau pendapatan direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah BUMD Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan panitia khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Pasalnya di tengah kinerja BUMD yang menjadi sorotan karena tidak maksimal dalam menjalankan perusahaan dan belum memberikan kontribusi yang diharapkan untuk pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur, mereka jajaran direksi dan komisaris mendapatkan gaji yang fantastis. Juru bicara Pansus DPRD Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Pansus Abdullah Abu Bakar mengatakan dari hasil kajian Pansus pihaknya menemukan adanya ketimpangan antara remunerasi atau gaji manajemen dan capaian kinerja BUMD. Di mana dalam beberapa kasus direksi dan komisaris tetap menerima gaji dan fasilitas yang tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sebanding. Abu Bakar menyampaikan tidak maksimalnya kinerja BUMD padahal direksi dan komisaris mendapatkan gaji fantastis. Pansus menilai karena dalam manajemen BUMD Jawa Timur tidak ada sistem kinerja yang benar-benar mengikat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam laporan Pansus, besaran gaji direksi dan komisaris BUMD Jawa Timur pada 2026 cukup variatif. Untuk Bank Jatim, gaji direktur utama tercatat 160 juta per bulan, direktur 128 juta per bulan, komisaris utama 88 juta, dan komisaris 79,200 juta. Di PT Pancawira Usaha Jawa Timur, direktur utama menerima 100,695 juta, direktur 77,756 juta, komisaris utama 28,462 juta, dan komisaris 22,770 juta. Sementara di PT Petrogas Jatim Utama, direktur utama memperoleh 71 juta 250 per bulan, direktur 56,250 juta, komisaris utama 60 juta, dan komisaris 52,500 juta. Pada PT Jamkrida Jawa Timur, gaji direktur utama sebesar 68,110 juta, direktur penjaminan 57,693 juta, direktur keuangan 57,693 juta, komisaris utama 31,799 juta, komisaris 28,269 juta, serta komisaris independen 28,269 juta. Kemudian PT Jatim Geraha Utama, direktur utama menerima 54,414 juta, direktur 46,652 juta, komisaris utama 24,750 juta, dan komisaris 22,275 juta. Di PT Bank BPR Jawa Timur, direktur utama sebesar 49,500 juta, direktur 39,600 juta, komisaris utama 19,800 juta, dan komisaris 15,840 juta per bulan. Sedangkan PT Air Bersih Jawa Timur, direktur utama menerima 37,982 juta, direktur umum dan keuangan 34,184 juta, direktur teknik 34,184 juta, komisaris utama 17,92 juta, dan komisaris 15,382 juta per bulan. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit, atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek, atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later. Bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Halo sahabat Mercury, saya Budi dari Hastana, Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways, penerbangan 507, jurusan Abidjan, Douala, Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
0: Moment on this day.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifa menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Kofifa, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Kofifa juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer serta AEGIS yang melahirkan ribuan inovasi guru pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB, Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya, 96 FM Merkuri, Surabaya.
0: Merkuri FM,
10: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Tiga.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: News on the Spot.
1: Tiga hal penting menjadi rekomendasi Panitia Khusus Pansus Badan Usaha Milik Daerah BUMD DPRD Jawa Timur. Hal ini tampak dari laporan akhir Pansus BUMD yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafa Rauf. Juru bicara Pansus Abdullah Abu Bakar yang juga wakil ketua Pansus mengatakan setelah melakukan kajian mendalam terhadap 11 BUMD milik Pemprov Jawa Timur selama 6 bulan, akhirnya Pansus mengeluarkan 3 rekomendasi utama. Pertama, bagi BUMD yang terbukti profit dan memiliki prospek jelas dipertahankan dan akan diperkuat. Kedua, BUMD yang masih memiliki potensi namun lemah direkomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi atau demerger. Dan ketiga, BUMD yang secara nyata tidak layak secara ekonomi akan ditutup secara bertahap dengan skema yang terukur. Lebih jauh, Pansus BUMD, kata Abu Bakar, juga menyebut saat ini dari 11 BUMD, hanya satu BUMD yang menjadi penyetor PAD terbesar, yakni Bank Jatim, di mana Bank Jatim dalam tiap tahun bisa menyetor dividen 420 miliar atau sebesar 86% dari total dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jawa Timur yang mencapai 488,1 miliar. Beberapa holding besar seperti BJU hanya berkontribusi sekitar 7% dan lebih memprihatinkan lagi, kata Abu Bakar, holding seperti PWU dan JGU hanya berada di kisaran 0,2% atau 0,3% yang secara nominal bahkan tidak mencapai 2 miliar. Pansus BUMD, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, menyimpulkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana satu BUMD menjadi tulang punggung utama PAD, sementara sebagian besar BUMD lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini juga menyebutkan, apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan berisiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kelihatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM, informatif, inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifa menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Kofifa, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Kofifa juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer serta AEGIS yang melahirkan ribuan inovasi guru, pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the Spot.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak pemerintah sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari Komunitas Benawa Sekar Akademia.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Lisa dari Gema Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.
7: Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko reflux menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat reflux lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak reflux.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Baby.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. I could stay awake just to hear.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: news on the spot.
1: Tiga hal penting menjadi rekomendasi Panitia Khusus Pansus Badan Usaha Milik Daerah BUMD DPRD Jawa Timur. Hal ini tampak dari laporan akhir Pansus BUMD yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafa Rauf. Juru bicara Pansus Abdullah Abu Bakar yang juga wakil ketua Pansus mengatakan setelah melakukan kajian mendalam terhadap 11 BUMD milik Pemprov Jawa Timur selama 6 bulan, akhirnya Pansus mengeluarkan 3 rekomendasi utama. Pertama, bagi BUMD yang terbukti profit dan memiliki prospek jelas dipertahankan dan akan diperkuat. Kedua, BUMD yang masih memiliki potensi namun lemah direkomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi atau demerger. Dan ketiga, BUMD yang secara nyata tidak layak secara ekonomi akan ditutup secara bertahap dengan skema yang terukur. Lebih jauh, Pansus BUMD kata Abu Bakar juga menyebut saat ini dari 11 BUMD, hanya satu BUMD yang menjadi penyetor PAD terbesar, yakni Bank Jatim, di mana Bank Jatim dalam tiap tahun bisa menyetor dividen 420 miliar atau sebesar 86% dari total dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jawa Timur yang mencapai 488,1 miliar. Beberapa holding besar seperti BJU hanya berkontribusi sekitar 7% dan lebih memprihatinkan lagi, kata Abu Bakar, holding seperti PWU dan JGU hanya berada di kisaran 0,2% atau 0,3% yang secara nominal bahkan tidak mencapai 2 miliar. Pansus BUMD, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, menyimpulkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana satu BUMD menjadi tulang punggung utama PAD, sementara sebagian besar BUMD lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini juga menyebutkan, apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: news on the spot.
1: Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pendidikan nasional. Pasalnya tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata, tetapi harus bergerak menuju pendidikan yang mampu menyadarkan manusia atas tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kebangsaan. Ini ditegaskan Ketua Komisi IDPD Jawa Timur Sri Utari Bisawarno menyingkapi peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Menurut Sri Utari, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan besar, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital. Menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya. Kata penasihat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini, pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada angka, ranking, dan kompetensi sempit berisiko melahirkan generasi individualistik. Padahal Indonesia ke depan justru membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara karakter, tanggung menghadapi perubahan, namun tetap memiliki semangat gotong royong. Kata Sri Untari, ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sri Untari mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Karena itu kualitas pendidikan di Jawa Timur harus didorong melampaui target administratif. Politisi senior PDI Perjuangan ini juga mengatakan pendidikan kita saat ini masih terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi kerja. Karena itu ke depan, sekolah dan kampus harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya, tidak hanya mencetak atau melahirkan pencari pekerjaan. Untari juga mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktek sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguasaan sejarah kebangsaan. Siswa, kata Sri Untari, harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota, sehingga pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan rambut kering dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa.

0: kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja.

0: Ya ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksakan USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mangudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disangga dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.
6: Malu.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Halo sahabat Mercury, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realita sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Razi Aditya Aryananda, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Haryanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Informatif dan inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Kema Indonesia.
4: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang, Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang terbaru dari Mercury FM, hanya di Facebook page kita Radio Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infused water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Satria Dwija Mandara dari Pusat Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
1: Saya Sabrina.
0: Kami dari
1: Renjana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Sejoli. Informatif dan inspiratif. Merkuri FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kramaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Salam sehat ya. Senang bisa kembali bersama Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Sekarang kita sudah ada di hari Rabu, tanggalnya 6 Mei 2026. Sudah pertama satu. Kita ada di program Mercury Morning Show seperti biasa, 4 kali 60 menit saya punya waktu, punya slot untuk menemani Anda, dan mari kita awali pagi hari ini dengan tidak lupa mengucap syukur Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk kita sampai pagi ini, apapun itu ya. Dan mari kita siapkan diri untuk jalani hari ini dengan sebaik-baiknya untuk segala rencana dan aktivitas yang sudah masing-masing Anda susun ya. Sembari berharap, mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik kita. Start dari 6 lewat 7,5 menit waktu di studio. Saya Aldi menemani Anda di Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show. Lugas. Informatif. Inspiratif.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Yang paling hits dari Mercury FM. Follow Instagram @radiomercury96.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot. DPRD Kota Surabaya bergerak cepat mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah surat resmi keputusan dari Gubernur Jawa Timur resmi terbit. Saifuddin Zuhri dari fraksi PDIP dipastikan akan dilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya menggantikan almarhum Adi Sutarwiono. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bachtiar Rifai, mengatakan penjadwalan pelantikan dilakukan hanya dalam hitungan jam setelah SK diterima. Rapat Badan Musyawarah langsung digelar dan menyepakati pelantikan pada Rabu 6 Mei 2026 pukul 10 pagi.
2: Kami menerima SK dari Gubernur terkait dengan Ketua DPRD yang mana sudah terbit SK-nya, dan alhamdulillah tadi jam 12 pimpinan Banmus dan para anggota Banmus mengagendakan untuk dilakukan pelantikan pengucapan sumpah dan janji Ketua DPRD. Insya Allah akan kita laksanakan hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 insya Allah jam 10.
1: Prosesi pengambilan sumpah rencananya akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam rapat paripurna itu, DPRD juga akan menggelar dua agenda sekaligus, yaitu pelantikan Ketua DPRD yang baru serta penetapan penempatan Anas Karno dalam alat kelengkapan Dewan. Langkah cepat ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja DPRD Surabaya agar tetap berjalan optimal tanpa kekosongan kepemimpinan. Publik ini menanti arah kepemimpinan Saifuddin Zuhri dalam melanjutkan estafet di kursi Ketua DPRD Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 6 Mei 1937, Zeppelin Jerman Hindenburg terbakar dan hancur sepenuhnya di New Jersey. 36 orang tewas dalam insiden ini. 6 Mei 1941, Joseph Stalin menjadi Perdana Menteri Rusia. Tanggal yang sama 1997, Michael Jackson dan grup Bee Gees masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame. Tanggal 6 Mei 2007, Nicolas Sarkozy memenangkan pemilihan presiden di Prancis.
0: Moment on this day.

0: YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 96.6 FM Mercury, informatif inspiratif pukul 6 lewat 37 menit sekarang ini. Sahabat Mercury, apresiasi patut kita berikan kepada jajaran Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar sindikat perjokian ujian tulis berbasis komputer UTBK yang sudah beroperasi bahkan sejak 2023, sudah bertahun-tahun. Ya, sekarang 2026. Dan ironisnya, mayoritas klien dari sindikat perjokian ini adalah mereka yang membidik fakultas kedokteran. Keberhasilan pengungkapan ini, sahabat, saya kutip dari teman-teman Tribun, dibagikan langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Lutfi Sulistiawan, melalui akun sosial media resminya. Kata Pak Kapolres, kali ini kita berhasil membongkar sindikat joki UTBK calon mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Surabaya. Ini sangat berbahaya, bagaimana cara kerja mereka meloloskan dalam tanda kutip ya, calon dokter yang kurang berkompeten di bidangnya. Saya sudah perintahkan kepada para penyidik agar mengusut tuntas jaringan ini, nantikan part selanjutnya, itu unggahannya. Ya, terungkap sahabat bahwa tersangka adalah mahasiswa jurusan teknik mesin dan sebagai imbalan menjadi joki ya ditransfer uang 300 juta. Ya kalau 300 juta ya pasti bikin ngiler lah ya. Ya, siapa yang gak kepingin gitu mendadak punya duit ratusan juta. Dalam unggahan Kombespol Lutfi terungkap bahwa seluk-beluk ditangkapnya pelaku ini atau sebelum ditangkap sudah sempat mengerjakan soal ujian sampai selesai kurang lebih 2 jam dan skornya juga ternyata tinggi 700. Berdasarkan pengakuan koordinator sindikat, aksi ilegal ini sejak 2023 sampai sekarang mereka mengklaim sudah meloloskan 7 peserta ke berbagai PTN terkemuka. Nah ini berlaku surut nggak ya? Apakah mereka yang 2023 kemudian ketahuan pakai joki terus kuliahnya dilanjutin nggak ya? Ini yang bikin saya penasaran sebenarnya. Yang paling meresahkan, tulis Tribun, adalah bahwa mayoritas pesanan itu berasal dari calon mahasiswa jurusan kedokteran. Dalam video itu Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan seharusnya dilakukan di kecamatan bahkan juga memalsukan foto di ijazah asli. Jadi memang ini kriminal ya. Sindikat ini bekerja dengan tingkat kecanggihan dan keberanian yang tinggi. Modus operandi mereka adalah memalsukan dokumen identitas diri agar joki profesional bisa menggantikan posisi peserta asli di ruang ujian. Kalau dulu kan katanya dikirim via HP dan lain sebagainya gitu. Sekarang enggak, lebih canggih lagi. Karena mereka juga memanipulasi ijazah ya, fotonya terutama diganti, kemudian cetak KTP di instansi resmi. Fakta mengejutkan terungkap saat tersangka mengaku mencetak kartu identitas palsu di kecamatan. Ini mengindikasikan adanya celah keamanan atau keterlibatan oknum dalam proses birokrasi kependudukan. Ya, tim penyidik juga menyita laptop dan ponsel yang digunakan untuk tim pendukung IT untuk membantu joki dari luar ruang ujian melalui komunikasi tersembunyi. Keren ini. Ya. Terungkap dalam video juga ada 8 pelaku yang ikut diamankan dan masih akan terus dikembangkan. Ini sahabat Mercury, saya tidak tahu apa yang ada di benak Anda, tapi kalau misalnya berjokian ini untuk meloloskan seseorang menjadi berkuliah di Fakultas Kedokteran, saya setuju dengan Pak Kapolres. Ini kan ngeri ya, kalau ya kita tidak underestimate dengan kemampuan seseorang, tapi kalau misalnya kuliah kedokteran nanti kan jadi dokter ya. Kalau proses awalnya sudah seperti itu, apalagi kemudian secara kemampuan akademis maupun hard skill ataupun soft skillnya tidak mendukung jadi dokter, terus jadi dokter gimana coba? Apa pendapat Anda?
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam

0: Garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala, lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya, sahabat, juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi, sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Merkuri Fact on Merkuri FM.
3: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Merkuri Fact hanya di 96 FM Merkuri Surabaya dan Instagram @radiomerkuri96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi chaldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: News on the spot. Peringatan keras dilontarkan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait hasil rekomendasi yang dihasilkan Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur. Di mana fraksi PKB DPRD Jawa Timur mewarning jika dalam satu tahun ke depan tidak ada perbaikan signifikan, PKB siap menggelindingkan hak interpelasi hingga hak angket terkait carut-marut pengelolaan BUMD. Hal ini disampaikan juru bicara fraksi PKB DPRD Jawa Timur Abdullah Muhdi dalam pandangan akhir fraksi PKB terkait rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang dibacakan di rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Menurut Muhdi, sapaan akrab Abdullah Muhdi, PKB menyoroti ketidakadaan roadmap dan kebijakan kepemilikan yang jelas dalam pengelolaan BUMD Jawa Timur. Kondisi ini menurutnya memicu praktek bisnis yang tidak sehat antara BUMD. Dirinya mencontohkan persaingan antara PT Jatim Graha Utama JGU dengan